dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

diriku. Teman Prodo 27 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu menyatukan berbagai perbedaan kekuatan politik demi menjaga persatuan bangsa. Penilaian tersebut disampaikan untuk menanggapi pesan terkait pentingnya merawat persahabatan antar partai politik di Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengingatkan seluruh kekuatan politik agar menjaga persahabatan. Perbedaan warna politik dalam iklim demokrasi Indonesia harus disikapi secara bijak oleh semua pihak. Teman Pradowo, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Idrus Murham, memaparkan pengalaman langsung mengenai sosok kepemimpinan Prabowo. Tokoh politik senior tersebut, Teman Pradowo, pernah menjabat sebagai Ketua Koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Just Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik
4: aku
2: kamu.
4: Tak ingin melewatkanmu walau sedetik

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman Prodo 45 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pemerintah mengalokasikan anggaran 48,47 miliar dari APBN 2026 untuk merehabilitasi 4.173 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Irwan Hadi mengatakan rehabilitasi dilakukan secara bertahap untuk mempercepat pemulihan fungsi lahan pertanian. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kami, belum dapat kabar ya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkat yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan Hamba, dahulah Tuhan Hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

33 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman produk petani di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh kini telah kembali menggarap sawah setelah tahun lalu terkena bencana alam. Salah satu wilayah yang telah pulih adalah Desa Paya Meta Aceh Tamiang. Di desa itu sawah yang telah selesai direhabilitasi mencapai 15 hektar. Sugianto adalah Datuk Penghulu atau Kepala Desa Paya Meta Kecamatan Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menanggulangi bencana di desanya. Informasi ini sumber dari rri.co.id.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Temuan Pro 2 52 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Wildan Faturrahman meminta siswa mengenakan masker saat beraktivitas di sekolah. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa setelah Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Wildan mengatakan memperdua kesehatan siswa harus menjadi perhatian setelah pembelajaran tatap muka kembali berlangsung. Sebelumnya siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kondisi terkait paparan abu vulkanik. Selain penggunaan masker, teman Pradua Wildan meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap siswa. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dampak paparan abu vulkanik terhadap kesehatan mereka. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, teman Pradua kasih nih pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Radio Republik.

0: Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang, teman-teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 siang ini selengkapnya bersama Kak Aceh.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat antisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat tak telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani, sementara 440 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan oleh Kementerian PU. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan intervensi tersebut mencakup 3 sektor utama, ketiganya yakni pemenuhan kebutuhan air masyarakat, penyelamatan lahan pertanian, dan dukungan pengendalian karhutla. Menurut Dodi, ketersediaan air menjadi sangat penting sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara terukur. Pemerintah saat ini menjaga pasokan air untuk sawah seluas 53.052 hektar. Upaya menjaga pasokan air sawah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, salah satunya dengan memompa air dari sungai untuk dialirkan ke area persawahan di 104 lokasi. Pemerintah juga melakukan normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi. Selain itu, saluran darurat dibangun di 3 lokasi untuk mendukung ketersediaan air. Langkah lainnya meliputi pemasangan sandbag, pengaturan giliran distribusi air, dan optimalisasi saluran yang tersedia. Kementerian PU juga memasang pipa untuk mendukung distribusi air di 112 lokasi. Kekeringan juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Pemerintah PU telah melakukan penanganan di 1.677 lokasi pemukiman terdampak. Sebagian besar penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih yang terjangkau 1.629 lokasi. Pemerintah juga memanfaatkan atau membangun sumur bor di 9 lokasi dan melakukan penanganan lain di 39 lokasi. Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa. Volume air bersih yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.
0: Info Pro 2.
1: Suara radio masih menemani perjalanan Yon Puja Utomo menuju sekolah tempatnya mengajar di Jakarta Barat. Di tengah padatnya aktivitas dan lalu lintas ibu kota, radio menjadi salah satu sumber informasi yang tetap ia andalkan. Guru sekolah dasar itu biasanya mendengarkan radio untuk mengetahui kondisi lalu lintas, informasi mengenai kemacetan, banjir hingga aksi demonstrasi menjadi alasan Yoyon tetap memilih radio sebagai teman perjalanan. Bagi Yoyon, radio bukan sekedar sumber informasi ketika perjalanan melelahkan atau aktivitas mulai membuat jenuh. Musik menjadi hiburan yang membuat perjalanan lebih menyenangkan. Ia mengaku menyukai beragam jenis musik mulai dari pop hingga dangdut. Pilihan tersebut membuat radio tetap memiliki tempat dalam kesehariannya. Pengalaman Yaya menunjukkan radio masih memiliki ruang di tengah perubahan kebiasaan masyarakat. Kini masyarakat semakin dekat dengan telepon pintar dan berbagai platform digital. Bagi penyiar RRI Pro 2 FM iPhone, kedekatan dengan pendengar menjadi salah satu kekuatan radio. Ia menilai radio tidak hanya menghadirkan musik dan informasi, tetapi juga interaksi. Sejak menjadi penyiar RRI pada tahun 2013, iPhone terus mengikuti perkembangan isu yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam siarannya, ia khususnya mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi di Jakarta. Selain informasi, pilihan lagu juga menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan dengan pendengar. Permintaan lagu menjadi salah satu bentuk interaksi yang terus dijaga dalam siaran. Menurut Ivan, interaksi tersebut mampu menciptakan keterikatan antara penyiar dan pendengar. Komunikasi juga membuat masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam siaran radio. Dalam sehari, Ivan mengaku dapat menghabiskan sekitar 5 jam untuk siaran. Ia melayani permintaan lagu sekaligus berinteraksi dengan pendengar melalui berbagai kanal komunikasi. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi membuat industri radio harus beradaptasi. Radio kini tidak cukup hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi. Ketua Umum Persatuan Radio Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Suwiryo, mengatakan Radio Nasional 2026 harus menjadi momentum transformasi. Perubahan tersebut diperlukan agar radio tetap relevan di tengah perkembangan digital dan multiplatform. Demikian Info Pro 2 dan selamat siang.
0: Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

Teman Murah 2 di mana pun juga Bob Radio 2 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk Pro 2 Hislist di siang hari ini, Teman Murah 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Murah 2 kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Uang Sepele.

92 MHz Sobat Terbaik, kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama Kak Eci ya di kesempatan siaran siang hari ini di Produa Hislies seperti biasa di WhatsApp Produa FM 08-22-17-97-307 untuk kamu yang ingin request lagu ya dan ingin gabung, ingin menyapa di hari spesial untuk angkasawan-angkasawan di RRI Tahuna, RRI ya, khususnya RRI Tahuna. Oke, teman peraduan, silakan request lagu kesayangan kamu yang pasti akan kacau putar waktu kita sampai pukul 12 nanti. Jadi silakan masih ada waktu di WhatsApp Pro 2 FM. Oke, ini ada yang gabung teman Pro 2, ada Clara Purnamasari. Assalamualaikum Kak.

Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Kak. Nggak apa-apa. It's okay ya. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khususnya untuk RRI tahunan, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang, usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa, tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu dan kenangan indah yang telah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Tahuna, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewatkan begitu saja. Mudah-mudahan ya. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau didengar disapa oleh penyiar saja sudah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, dengar dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Oke, selamat hari ulang tahun selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya pendengar terdengar di telinga tetapi juga sampai di hati para pendengarnya. Terima kasih ya untuk Alara Purnamasari ya untuk ucapannya. Dan kita aminkan bersama ya, selalu doa yang terbaik dari pendengar adalah sesuatu yang berharga untuk kita angkasawan-angkasawati dan perkembangan RRI ke depannya ya. Dan kalau mungkin nanti beberapa waktu lalu agak lambat untuk merespon, bisa diingatkan lagi ya. Motivasi apa ya namanya, bukan komentar yang padat, tapi kita melihatnya komentar yang baik karena itu juga untuk kebaikan kita ya. Oke, terus lanjut lagi, ini ada yang gabung dari siapa ya, tidak ada namanya nih, sebentar kacil lihat, coba lihat dulu namanya. Nam kita lihat. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati Celine Grace kakak. Salam buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, sama-sama ya. Oke, kalau masih ada yang lain juga yang mau request lagu, mau menyapa juga, silakan teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM ya, 0822177973 07. Kaci temani kamu di siang hari ini sampai sore nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu requestnya kami Nature ya. Ada Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua Megasaman terbaik kamu, teman Perdua. Sebanyak 10 produk UMKM pangan binaan Kementerian Perdagangan Kemendag berhasil masuk ke 19 gerai AEN Indonesia. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan ini bukti UMKM mampu memenuhi standar retail modern. Program binaan tersebut memberikan akses pemasaran produk pangan lokal melalui jaringan retail AEN Indonesia, baik pusat perbelanjaan AEON Mall maupun pasar swalayan di seluruh Indonesia. Informasi ini di lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai

0: di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

Teman Pro2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mikahas di Muda Kreatif Santai siang hari ini. Kece masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro2, pelatih Australia Tony Popovich menolak tawaran perpanjangan kontrak hingga tahun 2030. Tawaran itu mencakup tugas menangani Socceros hingga Piala Dunia 2030 nanti. Menurut ESPN, Popovich bertahan hingga Piala Asia 2027 sesuai kontrak 6 bulan yang disepakati pada Juni lalu. September ini Australia akan menghadapi Brasil. Ini pilihannya teman Pro2, yaitu sampai Piala Asia 2027. Pada Piala Dunia 2026 lalu, Popovich membawa langkah Australia sampai ke babak 32 besar, namun Socceros tersingkir setelah kalah adu penalti melawan Mesir. Sementara informasi yang lain teman Pro2, Kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan dengan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, baik secara fisik maupun teknik. Tohari mengatakan para atlet akan berangkat ke Jepang pada hari Sabtu malam tanggal 12 September 2026. Mereka akan menjalani pemusatan latihan atau training camp selama sekitar 3 hingga 5 hari di Tokyo. Dua informasi ini teman Pro2, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Tepat berada di pada pendekat pemberian dia 8 menit pergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah sebelum kaca lanjut dengan beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini. Kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari Perm Selatan ya, lagu dari Papua dengan judul lagunya Gubuk Derita.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Teban Pradua, serial televisi Korea Selatan The Ordinary Jackpot tayang pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 di HBO Max. Serial ini mengangkat kisah kehidupan seorang karyawan yang berubah setelah memenangkan hadiah utama atau lotre. Serial tersebut ditulis dan disutradarai oleh Yung Yong Bin serta dibintangi oleh Lee Jun Hook, Seo Hung Yu, dan Oh Dae Hwan. The Ordinary Jackpot diadaptasi dari web novel berjudul yang sama karya Seo In Ha, dilansir dari Asian Wiki. Informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Teman Pradua di mana pun kamu berada, informasi tentang kamu masih bersama website rri.co.id. Smart Friend bersama MNC Group memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan konten hiburan digital bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran web series original produksi MNC Pictures bertajuk Penghuni Rumah Warisan. Peluncuran web series bergenre horror komedi tersebut ditandai dengan penyelenggaraan press screening dan press conference di Jakarta Kamis tanggal 10 September 2026 malam. Serial Penghuni Rumah Warisan tayang perdana pada tanggal 10 September 2026 dan dapat disaksikan setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Smart Friend World dan MNC Feature Official. Informasi ini teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Mana Prado, dimanapun kamu berada, 59 menit tergeser dari pukul 15 ya. Saat ini teman Prado, saatnya akan cip ambil suara. Selanjutnya ada Kak Julvan akan temani kamu di sore ceria sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kak Cip pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

informasi dari rri.co.id tahunan. Dan untuk informasi yang pertama nih teman Pro 2, Bupati Sangihe dan Forkopimda tinjau Karhuta di Gunung Awu. Nah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda turun langsung meninjau kawasan Gunung Api Awu yang masih dilanda kebakaran hutan dan lahan pada Selasa 8 September 2026. Dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari bersama unsur pimpinan daerah dan tim menuju lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung kondisi medan serta titik api yang hingga kini masih terpantau di kawasan Gunung Awu. Perjalanan menuju lokasi bukan perkara mudah. Tim harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam pulang pergi dengan medan yang terjal hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 meter. Kondisi medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Bupati Michael Tungari mengatakan dari hasil peninjauan, titik api terlihat berada di kawasan lereng hingga mendekati puncak Gunung Awu. Kondisi vegetasi berupa ilalang yang mengering turut menjadi faktor yang memungkinkan api bertahan dan berpotensi menjalar. Ya, selengkapnya informasi ini ada di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ai Foyer Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.

Teman nomor 2 dari rri.co.id, tahun Napol Nustar Wisuda 136 mahasiswa Bupati Sangihe Tungari tingkatkan kompetensi. Nah, sebanyak 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara Polnusar resmi diwisuda pada Kamis 10 Agustus 2026 dalam sidang terbuka Senat Luar Biasa Polnusar tahun akademik 2025-2026. Prosesi wisuda dipimpin Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi selaku Ketua Senat Civitas Akademika. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan wisuda tersebut. Polnustar memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang. Selengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: calo. Sì.
1: Ya teman perlu waktunya kita dengerin, kita ikuti ini ya, sore ceria Magota Manado Gorontalo dan Tahuna yang disiarkan dari Pro 2 Manado.
2: Salah. Jadi orang mau coba dang hari radio ini kan orang radio so sering toh. Jadi orang ini yang baru-baru mau rasa ini bagaimana dunia per dunia.
0: Per radio aja. Nah,
2: karena orang cuma sebagai pendengar dulu.
3: Betul. Oh. Baru kali ini kita dapat rasa AC radio begini. Dingin sekali dalam studio ternyata.
2: Iya, udah suruh buka sepatu lagi.

0: Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, the live dari Manado, Gorontalo dan Tahu.
2: Yeay.
3: Masih ada orang di sini menyatawasi.
2: Menyabotase.
3: Ruangan Pro 2.
2: Betul sekali.
3: 97,7.
1: Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 ya, teman Pro 2, sebelum torang lanjut lebih jauh lagi ya, yep. Asik, kita akan satu. Sebelum torang lebih jauh lagi, torang mau ucapkan selamat ulang tahun.
3: Ya, selamat surprise pakai daging telur ini.
1: Jadi untuk teman-teman yang mungkin so tahu dan atau yang belum tahu ya, ini adalah
2: ulang tahunnya.
1: Ulang tahun radio.
2: Dan RRI Manado. Ya,
3: khususnya untuk radio. Khususnya. Jadi untuk seluruh radio-radio yang ada di Indonesia.
2: Betul.
3: Yang di luar negeri enggak usah. Karena ada radio head di sana.
2: Iya. Radio head.
1: Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Manado. Ya, berjaya terus ya.
3: Ulang tahun ke-81.
1: Iya. Ke berapa?
3: 81, men.
1: Oh, sudah duduk di rumah
3: 45.
1: Ini.
2: Dari 45. Dari 45. Oh, satu umur dengan negara ini, Dang.
3: Iya. Mulai dari negara ini. Dari 45, kalau umpamanya sio itu iya ayam kayu.
1: Jadi orang-orang di daerah-daerah itu tahu kemerdekaan itu dari mana? Dari mana kalau bukan yang siarkan lebih dulu?
3: Proklamasi.
2: Betul.
1: Iya, baru ya. Di translate ke semua bahasa-bahasa.
3: Jadi orang ada, karena kalau radio, kenapa pengalaman flashback mungkin tentang radio?
1: Oh, kalau radio, duh, lama sekali kita nyana terlalu banyak dengar di apa ya, di rumah cuma, karena memang cuma pakai ini dong.
3: Walkman.
1: Nah, pakai radio biasa, tapi karena kita cuma, mohon maaf, kita cuma suka dengar DP lagu.
2: Iya lagi.
3: DP lagu.
2: Betul.
3: Kita bukan sendiri. DP penyiar ya?
1: Bro, DP penyiar kita karena kita lebih suka visual ya. Kita suka lihat orang langsung, jadi kita enggak tertarik dengan ini.
3: Boleh dengar radio datang langsung di sini, boleh.
2: Boleh. Jangan
3: datang langsung di kantor.
2: jangan kakek. 100 orang tiba-tiba besok datang kemari, jangan.
1: Jadi kalau kita dengar radio waktu itu berpikir itu bukan suara manusia. Jadi kita berpikir itu ini cuma komputer
2: begitu.
1: Karena kan dulu sudah ada AI. Nah, kita berpikir kan main-main game nah, main PlayStation kan ada suara-suara yang so di program dan kita pikir itu suara-suara begitu. Jadi kita cuma suka dengar DP lagu.
2: Betul, apalagi tengah-tengah malam kita oke sih. Lagu-lagu tengah malam itu galau-galau, asik.
3: Pengalaman pertama langsung dengar lagu galau ya?
2: Karena memang pertama langsung galau.
1: Mohon maaf ya. Kalau orang kan pengalaman dengar radio kan waktu masih kecil gitu. Ya. Dan kalau tahun-tahun mesti tahu ya, Oscar tinggal lumayan dalam ya, dari dunia.
2: Dan kebetulan kita langsung besar makanya langsung.
3: Radio masuk pada kampung dia sebesar.
2: Lama sekali.
1: Jadi orang so baku komen di Twitter, dia baru dengar radio. tinggal.
3: Nah sekarang ngapain pengalaman bagaimana? Flashback.
2: Sama dengan tadi, lama kenal memang, radio.
3: Kan pertama dengar radio kapan?
2: SMP sih kita sebenarnya.
3: Sama berarti orang lah SMP, kita lah SMP.
2: Iya, mar NTP SMP, orang be umur.
3: Nggak belum lahir.
1: Iya. Untuk teman Pro 2, kalau nih tahu Andrew ini seumur 708.
2: Ya. Terlalu.
3: Nyana. Cuma beda satu lah dengan RRI.
2: Oh, cuma beda satu. Oh, 82.
3: Bukan 80.
1: Masa lebih tua. Oke. Ya, dan senangnya ini kalau misalnya teman-teman, kalau yang nggak tahu, sebenarnya kenapa sampai radio ini kan kalau bilang sekarang su tertinggal orang bilang
2: iya betul
1: sejarah ada
3: cuma inovasi-inovasi yang sekarang yang rupa dorong Kak Dewi ini bekeng rupa RRI
1: siapa
3: RRI
1: itu
3: kita tahu Pro 2 FM itu Kak Dewi
1: oh iya
3: atau Jihan
1: oh
3: jadi kalau umpamanya RRI sekarang itu bekeng dan radio-radio lagi bekeng sekarang dong streaming digital
2: betul.
3: Terus juga so ada langsung dari TikTok live.
2: Jadi sebenarnya,
1: jadi mungkin mau bertanya-tanya, dong. Kalau misalnya dunia ini tanpa radio ini mau jadi bagaimana? Dunia bakal gimana sih?
3: Dunia tanpa radio, ya?
1: Dunia tanpa radio. Jadi Toro mungkin selama 1 jam ke depan atau 2 jam ya, mungkin semaunya Torang ini. Toro mau bahas.
2: Karena Torang sabotase tuh.
1: Torang mau bahas itu karena perkembangannya kan kalau sekarang sudah ada YouTube, sudah ada TV, tapi awal-awal itu radio, men.
2: Iya jelas semua
3: itu sih semua karena radio dengar radio. Kita enggak mau dengar lagu Umar Bakri kalau enggak dari radio.
2: Jelas.
1: Radio tentu wilayah kita tahu dari radio. Bila hari telah
3: senja. Seriusan sih betul memang dulu.
2: Pertama kali radio ini ditemukan ini bagaimana?
1: Jadi teman kasih ya ini Nana kurang belajar kan? Kurang baca kan?
3: Apa kita ini? Kita tahu sekali radio ini.
2: Coba.
3: Frekuensi radio pertama kali ditemukan dan dibuktikan secara nyata oleh fisikawan Jerman.
2: Jangan baca.
3: Heinrich Hertz pada tahun 1888.
2: Keren.
3: 1888 itu sio anjing kayu kan.
2: Ente masih main sio dari tadi.
1: Jadi begini kuah. Jadi itu rendang ini seakan-akan dari teman-teman kan dorong dan tadi entah kalau orang baca tuh ini. Mana tahu ternyata Edwin Armstrong itu 1930 dia sudah dapat radio.
3: Sebenarnya dari 1888 cuma 30 dia bikin baru pakai apa FM pakai apa siaran.
1: Oh dia selebih jernih.
2: Dikembangkan menjadi sistem telegraf nirkabel oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1890-an.
3: Cuma nak bayangkan.
1: Oh, begitu. Mana tahu sekali sekarang.
2: Tahu sekali.
3: Cuma nak bayangkan kalau umpamanya dia. Cuma nak bayangkan kalau umpamanya dia nak baking ini tahun 1930.
1: Iya lagi.
2: Yang nak ada radio.
1: Nah, jadi
3: Vincent Desta sekarang cuma jadi bapak-bapak biasa.
2: Govar Hilman yang akan sebesar itu.
1: Jadi dulu itu sebenarnya radio bukan untuk dikonsumsi umum.
2: Betul.
1: Jadi radio itu waktu itu awal-awal dorang pakai itu cuma for peperangan.
2: Zaman perang.
1: Kirim-kirim kode Morse.
3: Informasi.
2: Betul.
1: Nah gara-gara beliau ini, Bapak Edwin Armstrong ini, orang motoling kok dia kebetulan. Dia ini yang akhirnya dia kasih lebih jernih, kong dia kasih ke umum supaya bisa dengar. Ini kode-kode Morse.
2: Bukan dong.
3: Ini boleh bayangkan dari zaman dulu orang Batona itu alay sekali, mesti lewat radio dong. Betul toh? Zaman dulu itu Batona itu mesti lewat radio.
2: Susah sekali. Oke.
1: Apalah ini kan radio kan juga buku-buku kirim request lagu.
3: Request lagu.
2: Dari kita situ dong, ngoni tahu Andrew umur berapa ya?
3: ngoni tahu kita pitamang baginya mau kawin kalau ada radio.
1: Waduh.
3: Kita udah pada jomblosan dulu.
2: Jomblosan, keren.
1: Nah, kalau ngana pribadi dong.
3: Apa?
1: Kalau ngana pribadi. Apa dan ngana momen kalau radio ini?
3: Ya, kita ini anak radio sekali, betul. Kita nongkrong di wartel dulu supaya itu orang boleh bertelepon langsung ke radio. Radio sekali memang semua orang baking baku telepon. Kita dulu ada di nama Andrew Nos.
1: Tapi
3: pertama orang harus ada dari nickname di belakang.
1: Andrew Laju.
2: Nos.
3: Masih itu singkatan dari North Sulawesi.
2: Andrew Idong.
3: Nah itu orangnya sampai aja baku telepon bagit. Bahkan sama yang kita bilang tadi, tapi tamang ada yang baku dapat di jomblosan. Zaman kita SMP SMA itu, tuar itu orang aja cari dari situ. Cuma coba orang kan kasih nomor telepon. Abis itu baku janji. Andrew? Waktu itu kita SMA kelas 1, kelas 2.
1: Okay. Jadi sekitar 15 tahun.
3: Baku dapa, gue tau dia tampan legend, dia baku dapa itu kalau di dulu-dulu di mana? Di belakang samudra.
2: Di belakang samudra.
1: Tapi samudra lewat radio.
3: Lewat radio.
2: Jadi, lewat radio. Komunikasi.
1: Harus keren. Berterima kasih ke Edwin Armstrong.
2: Betul.
1: Nggak sampai umur 14-15 tahun itu nggak nasa batonak gara-gara radio. Dia yang bikin jadi radio. Di umur yang
2: iya
1: sama.
2: Sih. Di umur yang 14 tahun dia
3: sama. Maksudnya kalau kita lahir terlambat sedikit, kita lewat handphone. Harusnya, nggak perlu lewat radio.
1: Yang hargai sedikit sih. Ini Bapak Edwin ini sih.
2: 14 tahun ya.
1: Hargai sedikit dia.
2: 14 tahun dia bisa.
1: Ayo.
2: Keren
1: dengan
2: sekali.
1: Itu dan sedangkan sudah orang teknik sekarang ini belum langsung pasti baking tuh.
2: Ini 15 tahun mbak apa?
1: Kita waktu itu kita masih berpikir kita jadi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dari Manado. Iyo kita pe nama mau mawe, kita pe nama di Facebook di apa semua itu Cristiano Riclano. Paksa.
3: Nggak ada sekarang nggak ada nama.
2: Oscar Leo Hangdo.
1: Paksa, seru kita paksa yang penting.
3: Cristiano Riclano.
1: Kita beli baju MU kum kita tulis pakai spido di belakang. C Riclano.
2: Gila. Saking fansnya ya. Oke, keren. Kalau yang terang Bang Ernst, 14 tahun itu apa?
3: 14 tahun. 14 tahun terang waktu itu memang masih zaman tough sekali.
2: Tough.
1: Apa itu?
2: Minta gitu-gitu.
3: Belajar.
1: Oh, tough, belajar.
3: Zaman itu kita 14 tahun masih apa ya? Kayaknya masih bikin-bikin PR deh. SMP kita itu. Iya, SMP kelas 1, kelas 2 kita masih anak olimpiade itu.
1: Iya sih.
3: Memang kesana kemari olimpiade.
1: Yang di Manado kalau buku dapa, yang di leher. Olimpiade kata. Besok juga ke Gorontalo. Orang-orang Gorontalo
3: nih. Memang, gak percaya dulu kita orang
1: olimpiade. Memang gak ada.
3: 14 tahun dia sudah bikin radio.
1: Karena baru bilang ini 2 menit lalu, gak bilang ada batona di sebuah.
2: Masa secepat itu berubah.
3: Mereka 14 tahun dia sudah pikir mau bikin radio.
2: Iya, no.
3: Kayaknya DP kepo itu luar biasa kan. Kayak,
2: cuman,
3: masa DP informasi cuma for militer? Dia, torang lemo deh.
2: Dia 14 tahun bikin radio. Banyak yang 14 tahun bikin baru.
1: Oh sekarang 14 tahun kata baking soda. Baking powder. Ada-ada aja. Peralatan Mar dia dari baking sendiri dulu.
3: Baking sendiri.
1: Edwin. Om Edwin ini.
2: Om Edwin.
1: Dia baking sendiri. Dia baking di pada berumah di Loteng pada dia. Iya. Dia bikin
3: dulu SMA DP. Berarti SMA dia pas dia lulus SMA baru dia pergi pada DP.
1: Jadi pertama dia kan motoling, dia SMA 1 Manado.
3: Masuk oh bukan SLA ya.
1: Lara, dia. Pokoknya waktu itu kalau nyana salah satu pengetahuannya kita ini.
2: Sepengetahuan
3: Erik. Pasti salah. Kita kalau orang sebelah begini pasti salah ini.
1: Biasa. Sepengetahuan kita Erik ini, dia baking itu pada rumah dulu pertama.
2: Oke.
1: Okay. Dia baking pada dan Loteng nang.
2: DP Loteng.
1: Iya, dia
3: baking. DP Mama pikirnya itu tikus kawing gitu. Apa kucing kawing? Ribut-ribut di Loteng.
1: Iya. Ternyata tunggu sabar mau baca dulu ya.
2: Kok natural.
1: Iya, Stella lah ya.
3: Ayo. Jadi dia pada tahun ketiga pada kuliah, dia kuliah di Kolombia. Itu Universitas Kolombia.
1: Oh.
2: Dia pernah dengan
3: Serina di situ. Serina lulus di situ. Nggak tahu pertolongan Serina cuma ini tuh dia pikir. Nah dia kuliah di Kolombia.
2: Keren.
1: Jadi waktu itu dia yang teruskan inir kabelnya.
3: Jadi, tahun ketiga loh, tahun ketiga dia suruh mau bikin ini kan. Jadi karena tahun ketiga di Kolombia. Tahun ketiga kan di kuliah apa? DO?
1: Tahun ketiga kita memutuskan untuk stand up comedy.
2: Keren.
1: Dan ternyata pilihannya itu memang betul.
2: Betul.
1: Betul salah.
3: Begini kan harus bikin radio kalau gak tahan.
1: Nah hukum kita Nur.
3: hukum radio Nur.
1: Iya. Ayo, jadi thank you sekali ya untuk Pak Edwin, baru juga ada Pak Guglielmo Marconi.
3: Hearts yang DB dulu. Fisikawan.
1: Oh iyo.
3: Yang menemukan 1888 ayam kayu. Kuda kayu.
2: Iyo.
3: Anjing kayu.
2: Apa? Pokoknya kayu ya di belakang. Iyo.
1: Jadi Pak Hendrik yang temukan radio yang dipakai untuk perang, kemudian ada Pak Edwin Armstrong itu yang kembangkan sampai bisa perang sama orang. yang bisa kembangkan sampai orang-orang lain juga bisa
3: dia. Lebih jernih lah.
1: Radio. Lebih jaringan lebih jernih.
3: Sekali. Jadi akhirnya terompet masa-masa radio. Terisi.
1: Iya, no, jadi, iya, no, asik. Iya, no.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Masih di Sore Ceria 97,7 RRI Pro 2 FM Manado. Masih dengan Torang Stand Up Indo Manado. Ada kita Oscar.
1: Ada Andrew.
2: Yang Oscar ulang.
0: Masa Oscar dua kali.
1: Oscar ke suara ganteng kan kalau di radio kan?
0: Jelas, bukan cuma suara. Ya,
2: apa sekali suara.
0: Fisik lah. Boleh diadu.
1: Ya mengaku sendiri.
0: Self claim.
2: Biasa kalau yang jaga bilang kita ganteng berarti tidak ganteng.
0: Berarti tidak ganteng. Terus masih di sabotase radio teman-teman.
1: Iya, masih di Sore Ceria.
0: Jelas.
1: Live dari Manado.
0: Gorontalo.
2: Dan Tahuna.
1: Jelas. Oke, halo teman-teman di Tahuna dan Gorontalo.
0: Halo teman-teman semua.
2: Di TikTok juga ya, di Pro 2. Manado.
0: Boleh lempar-lempar komen tuh.
1: Ngoni boleh salam-salam, boleh bilang-bilang ngoni pe pengalaman-pengalaman dengan radio. Mungkin ada yang bikin ngoni sampai kawin. Yang bikin

0: Ngoni dulu waktu menemani Ngoni waktu Ngoni pe masa galau. Saru. Waktu iya. Ngoni pe masa-masa belajar dulu. Dulu kan kalau orang mau dengar lagu ya memang dengar lagu langsung dari radio.
1: Iya, kamu kan radio dulu.
2: Kalau sekarang mungkin ada banyak platform yang Ngoni pakai, cuman radio itu adalah teman pertama.
0: Betul. Untuk beda kuah, beda di perasa, beda di perasa.
1: Bagaimana di perasa?
0: Di perasa itu kalau Ngoni dengar radio, bagaimana? Kayak Ngoni dengar lagu randomly sama yang
1: randomly. Barong,
0: bab,
1: zar.
0: Jadi kayak, Ngoni nak tahu lagu apa yang akan diputar ini kecuali DP penyiar radio bilang.
1: Kau senang sekali kalau tak putar tuh lagu yang orang suka.
0: Dan itu dia. Aduh, Pak. Kau sampai-sampai orang mau ambil kaset kosong, kau mau rekam. Dulu begitu, Pak. Dulu begitu. Kau nyerekam kasihan.
2: Jadi karena dia random, jadi bayangkan Ngoni sementara sementar tidur, sementara sono, kau langsung, Diana,
1: kekasih.
0: Jangan begitu juga. Jago-jago dorong pe DJ. Operator ini jago-jago.
1: Bola le dulu, tuh. Dulu le bola dari radio, sebelum di TV, tuh.
0: Bola lagi karena dia sebelum di TV.
2: Jadi semua sebelum ada yang bisa orang lihat, semua hanya bisa orang dengar.
0: Sekarang orang dengar lagu dari apa? Spotify.
1: Spotify. Betul. YouTube boleh juga.
0: Spotify tau. Apa Spotify? Orang jadi dengar kayak momnya pagi-pagi nggak tahu ngapain playlist apa. Jadi kayak betul. Sudah no. Mau pasang aja. Kalau nggak di auto kita mau pasang lagu apa? Beda dengan kalau umpamanya kalau mau didengar secara random tuh.
1: Iya betul.
0: DP vibes lain aja.
2: Dan ini yang baking tuh orang. Mohon maaf kalau sekarang nih. Kita dapat rasa ini orang-orang pendengar musik ya. Pendengar musik.
0: Iya.
2: Itu biasa tak bagi DP genre.
0: Oh iya.
2: Torang dulu hampir semua torang makan. Jadi rupa ini oke-oke aja.
0: Iya betul-betul
2: lagi. Betul. Saja. Karena betul. Apa? Karena torang terbiasa dengar lagu yang random yang diputar radio.
1: Jadi semua genre tau.
0: Kontor ini boleh skip.
2: Ternyata begini kan.
0: Ini boleh skip lagi. Kalau gitu suka atau gak suka.
1: Harus dengar.
0: Harus dengar.
2: Kalau skip.
0: Premium.
2: Torang waktu itu berharap dong biar pakai iklan yang timbul skip.
0: Dulu tuh kalau umpamanya bukan tapi lagu kesukaan ini pindah radio. Lagu sama.
1: Lagu sama, betul.
0: Lagu kalau umpamanya lagu top itu saya DP di yang DP lagu-lagu. Jadi orang tinggal mau pilih apa? Yang mana DP penyiar yang
2: orang ini nah, orang sementara dengar. Ku tanya malam dapat bisa ini. Ku tanya. Bisa ini. Nyadara isi siaran ulang. Ku
1: tanya. Boleh. Itu dia memang.
2: Bagus kan?
1: Bagus.
0: Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di jalan yang di Gorontalo, Tahuna, Manado yang sementara dengar orang di sini. Menyambut Pro 2 FM 97,7.
2: Jadi Ngoni kasih juga Ngoni pengalaman ya.
0: Yo, komen
2: saja di TikTok ataupun ada dari sini silakan Ngoni
0: WhatsApp info-in. Langsung atau orang boleh Oscar nomor
1: 0821. teman-teman.
0: Jadi kalau umpamanya ya itu mau suka sharing bagi-bagi di sini, silakan.
2: Sama kalau ada ini lagi walaupun orang dari Pro 2 teman-teman ya mungkin Ngoni ada siaran yang Ngoni suka dong atau Ngoni memang dari dulu Ngoni jaga dengar
0: di mana di sini
2: ya
0: sore ceria ya? Lah
2: sore
0: kita ceria. Ini terlahir untuk sore ceria
1: terlahir di dunia ini hanya untuk sore ceria
0: memang kita lahir pagi kita bangun pagi langsung sore juga. Itu yang kita tunggu.
2: Oke jadi kalau besok sore ceria bungkus Andrew sudah tidak ada
0: coba. Malam ceria le boleh kita.
2: Nanti lebih ceria ya
0: atau mau telepon langsung boleh. Kalau mau telepon langsung di sini bisa.
2: Kalau mungkin yang lain orang yang bisa hubungi untuk dorang komen-komen tuh.
0: Berbagi Ngoni pe pengalaman, boleh telepon langsung.
2: Cari satu orang yang bisa orang telepon ini.
0: Telepon yang beruntung.
2: Untuk dia berbagi DP pengalaman.
0: DP cara gampang Ngoni cuma
1: apa saja yang kalian dapatkan saat mendengar radio.
0: Betul. DP cara gampang Ngoni cuma perlu kirim Ngoni pe foto KTP bolak-balik. Deng foto. Foto langsung kasih keluar lidah. Hadap kanan, hadap kiri.
2: Iya. Jadi orang coba mau telepon?
1: Boleh. Ya,
2: boleh.
0: Kita akan menelpon. Ada suara penelpon kata? So standby penelpon
2: atau nanti. Atau yang telepon memang ini?
0: So ada penelpon yang standby dari bagus tadi ya. Tunggu-tunggu betul orang. Dan so coba-coba terus. Halo?
1: Oh, iya. Ada DPNSP nya
0: ada DPNSP apa tuh foto kita
2: syuuu.
1: jangan
0: ayo torang lagi menunggu sambil torang menunggu torang pe tamang.
1: Halo selamat sore dengan siapa di mana
0: suara kucing ini
1: Kucing.
3: Nah, mana ada orang bikin dapat ingat bakuku.
2: Iya, Jobe, teman-teman.
0: Eh, belum tanya nama enggak usah tahu. Coba aku ngani boleh acting loh.
2: Iya, gua tuh
1: share. Jadi semua yang mendengarkan ini anggap tadinya dengar. Torang ulang.
0: Torang ada password. Iya. Sebelum memulai pembicaraan, Jobe kan harus menyanyikan lagu yang tren saat ini.
1: Apa tuh?
0: Cinta di mana?
1: Bong kalapa bagoyang pelan.
0: Halo, bagaimana Jobe?
2: Halo.
0: Sehat?
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Sumber kasih radio.
0: Hey.
3: Bukan sumber.
0: Hey. Beda.
3: RRI Radio.
2: Asik. Dan ini Jobe sekarang masih di Manado atau soalnya nak di Manado ini?
3: Soalnya ada di Manado, guys.
0: So, ya. Jobe di mana, Bang? Jobe di mana?
2: Jobe sekarang di mana?
3: Kita ada di Jakarta Utara.
0: Di Jakarta boleh nonton langsung, lihat di Pro2 Manado.
2: TikTok.
0: Live. Jadi dimanapun Goni berada, kawan-kawan Manado, dimanapun Goni berada, walaupun bukan di Gorontalo, Tahuna, Manado, yang suka dengar Pro2 FM.
1: Boleh sekali.
2: Lihat di TikTok.
0: Follow. Pro2 Manado.
2: Dan ini Jobe ini dia di Jakarta Utara.
0: Jakut.
1: Betul sekali.
0: Gading.
3: Jakut.
1: Gading. Martin. Tidak dong.
2: Iya. Kalau Jobe karena di Jakarta Utara, torang kan ini ya live-nya Manado tuh, Manado, Gorontalo, Tahuna. Sekarang udah denger? Udah denger dari mana ini? Ada apa denger? Ini ada denger radio Injob.
1: Halo, memang
0: gangguan ini, jaringan. Halo, Jobe. Nah, Jobe ini kita torang kan kenal Jobe ini. Jobe ini musik sekali dia.
1: Iya.
0: Dia band dari dulu, dia musisi, pemain.
2: Oh iya, dia pemain keyboard.
1: Dia pemain keyboard. Iya.
0: Dengan pianika kali dia tahu.
2: Iya, dengan saksofon.
1: Kita sudah ada di kepala sih itu tadi.
0: Pianika biru yang juga pakai drum band.
2: Iya, yang DP tools ada DP ABC.
0: Jobe, halo. Masih tersambung Jobe? Oh, Jobe masih
1: ada makang dia.
0: Ada gangguan.
2: Iya, ada gangguan.
0: Ini DP. Biasa kalau jam-jam begini dia lihat DP bas-bas.
2: Telepon saja sudah di 2026 begini masih bisa gangguan. Kalau radio mau dengar di mana-mana masih dapat dengar.
1: Keren sekali Erik. Iya, betul memang.
0: Ada jangkauan tetap. Halo Jobe.
1: Halo. Balik lagi.
0: Jobe?
3: Balik lagi.
2: Iya, Jobe. Jobe karena Jobe sudah di Jakarta. Jobe jaga dengar radio. Ini pengalamannya Jobe.
0: Betul. Jobe ini teman Pro2.
2: Setia, makanya orang mau tanya hari. Ini Jobe pengalaman. Walaupun di Jakarta sana masih jaga dengar kah?
1: Iyo pengalaman.
0: Pengalaman awal Jo, orang tanya Jo saja pengalaman di sini. Pengalaman yang zaman dulu-dulu, flashback dulu Jobe. Pengalaman menarik mungkin
1: waktu
0: dulu.
1: Waktu mantan itu dang.
2: Sama nikah orang.
1: Oh, sama nikah.
0: Ini untuk mengantarkan informasi itu bukan untuk membongkar informasi ya.
2: Bagaimana Jobe? Boleh langsung Jobe.
1: Ya.
3: Jadi begini, waktu tahun 82.
1: Ada nampak something.
3: Dengar radio. Nah dulu kita memang pendengar radio sekali. Karena dari radio bisa dengar suara-suara orang dan berkirim-kirim salam.
2: Berkirim-kirim salam.
0: Jadi pengen harus pernah batalfon di radio kong suruh putar koni.
3: Dia kurang ajar itu kawan-kawan. Dari dulu kita itu bertelepon ke radionya, tidak pernah orang mau angka, mar orang lain yang angka.
2: Orang lain yang
0: angka. Kalau sekarang DP radio yang telepon.
2: Orang lain yang angka.
3: Sekarang.
0: Iya sih, iya betul-betul sih. Kita kalau coba telepon radio dulu, yang telepon kayak operator, yang angka dulu DP operator dulu.
1: Iya, betul.
0: Memang dong angka dulu, abis itu dong suruh batunggu dong. Nintok tong dapat telepon dari wartel.
2: Oh berarti radio kita kok karena itu, karena kita cuma jaga dengar lagunya, nggak pernah kita telepon radio.
1: Oh jadi telepon lagu.
2: Oh ternyata di kalau mau telepon radio itu harus bukan langsung dari penyiar yang angkat.
0: Nanti kita ganggu dong dia.
2: Gatekeeper. Oh dapat info ini di sini orang kebetulan ada monitor 12 inci ada tertulis itu artinya
0: prom.
2: Ada DP prom.
1: Mar keren sekali Jobe memang anak radio sekali kan. Sampai sekarang dia masih dengar radio.
0: Waktu itu kan waktu telepon Pak DP radio waktu yang dak angka pertama itu dia cuma nama tuh nyanda Jobs. Atau dia cuma suruh tunggu enggak lama bentar begitu. Nanda.
3: Veronica.
1: Oh, jangan.
0: Mar kalau tuh cewek yang anak kirim salam waktu itu kan masih ingat.
3: Di zaman-zaman radio itu dong, orang boleh mau menyampaikan orang perasaan yang
0: tersendiri. Pakai lagu tuh. Kalau boleh tahu Jobs, ngenapa lagu andalan yang ngenapa kirim for ngenapa gebetan dulu.
1: Iya, ngenapa keras. Ngenapa keras.
2: Iya. Lagu yang
0: paling sering ngenapa kirim.
3: Nasaret.
0: Hah?
3: Nasaret.
1: Itu terlalu mas hampir
0: itu. Apa? Yang ini?
2: Bukan. Nasaret yang band Nasaret.
0: Oh. Buk, itu vokal grup itu, Nasaret. Trio Nasaret.
1: Iya.
2: Itu tuh. Oh, Trio Nasaret. Oh,
0: mas hampir. Tragedi amun ternate
1: zona.
0: Bukan itu Alfa Omega, itu Alfa Omega.
1: Oh, itu Alfa Omega.
0: Yang enggak bergaul. Bukan anak radio.
3: Alfa Omega bukan Nasaret.
2: Bukan, kau Nasaret yang Rexona.
1: Bang Job, kita orang mau tanya. Bang Job kan dari dulu memang dengar radio bahkan sampai sekarang. Kenapa masih setia dengar radio sampai sekarang? Apa yang
3: bikin? Karena ada Mbak Dew.
1: Karena ada Mbak Dew.
0: Jobe memang dia orang setia tuh. Memang radio
2: Jobe,
0: dia setia.
1: Setia sekali.
2: Jobe. Fun fact-nya adalah Mbak Dew juga tetap siaran sampai sekarang.
1: Karena ada Jobe.
2: Betul. Kalau nyanda cuma ngomong dua aku ini.
1: Ini yang bisa aku nampungin dua mana ini.
2: Dua aku ini cuma.
1: Selain itu Bang Job, selain
0: Jujur-jujur ngene tuh yang antar mangga satu karung.
3: Tunggu. Alasan Mbak Dew tadi siaran sampai sekarang tak hilang begitu. Rupa Mbak Dew siaran sampai sekarang.
0: Ya, soalnya mau lucu kalau gitu. Dua kali di pepan selain. Sudah jauh skip, Jo.
2: Jangan apa gitu-begitu, Jo. Harus tahu di titik punchline dengan sesto.
0: Mar serius, Jo. Ngana lagu yang paling sering ngana rekam itu, yang paling sering ngana request kongkirim for apa itu lagu apa? Dulu.
3: Dulu menurut ngana? Kita aja dengar itu Krispati dan...
0: Yang mana?
3: Krispati yang kesalahan yang sama.
1: Kesalahan yang sama. Kalau nanti terong putar for Bang Jom.
0: Putar akan. Mar kalau umpamanya yang sekarang mau pasang lagu yang itu atau lagu yang mana? Kalau umpamanya nggak ada kesempatan satu kali ini seluruh Indonesia mau dengar nggak ada requestan lagu.
3: Alah. Udah tidur di luar kita ini.
1: nanti babuju.
2: Nah, Mar jobe bagus no kalau nggak memang sampai sekarang masih dengar radio iya. Karena fun fact-nya dari kalau ngana mendengar radio ya, itu berdasarkan penelitian psikologi dan media mengatakan mendengar radio itu terbukti sekali ini men, terbukti sekali itu memberikan efek emosional yang jauh lebih positif. Daripada tuh mengonsumsi media lain.
0: Iya, no? Betul.
2: Kalau coy, serius bukan
3: mengetahui.
2: Ih, kita tahu sekali nih tulis bagus-bagus besar. Ada prom ini. Enggak ada lihat ini. Cuman nyana mar tanpa ditulis kalau memang kalau jujur-jujurnya. Kadang orang juga tuh penjaga emosi kalau rupa kita. Kita jaga emosi Instagram punya Galia ini. Ada yang pidato salah baca cerita.
0: Betul.
1: Apalagi, 6,
0: kita
1: lainnya
0: 8. Suka sekali kalau sebentar mendengar lagu di Spotify kon tiba-tiba roti dan selai.
2: Apa kute? Torang ini apalagi kita jaga mendaki gunung kon talia, wih ada utang sudah bakar. Jadi tuh jaga.
0: Betul.
2: Rancut sadik-sadik kaget tiba-tiba marah, kaget tertawa, rupa kacau emosional.
1: Kalau radio?
2: Kalau radio mengantuk.
0: Ya radio itu jabat emang buat orang kalau umpamanya di jalan sore-sore.
1: Iya dong, karena bawa otot dong.
2: Nyaman dong.
1: Okay.
2: Mendengar tanpa perlu mulia dan apa yang pokoknya cuma dengar.
0: Kayaknya semua yang di otot kalau umpamanya macet radio deh. Biasanya.
2: Jobe, jangan bawa otot.
1: Bang Job, terakhir karena orang semua pergi di Gorontalo.
0: Abis ini orang live di Gorontalo.
1: Orang mau tanya harapan Bang Job dengan soal radio-radio ini. Yo, apa Bang Job harapan?
2: Karena ini kan Job pas ulang tahun radio juga.
1: Iya betul. Toh.
2: Apa RRI ya? Ada ulang tahun radio. Ini ke 80.
1: Harapan ente.
2: NTP harapan dan doa ya.
3: Menurut
2: doa.
3: Kita ya. Menurut kita. Radio itu nih boleh mati.
1: Radio nih boleh mati. Keren. Tepuk tangan.
0: Nice.
1: Radio nih boleh mati.
2: Mar.
3: Mbak Dewi mesti bas siaran terus tiap hari.
0: Nah, itu yang orang mau. Kau panggil pat orang terus lagi. Ya. Oke, Jobs. Hati-hati di jalan ya. Thank you.
2: Yo. Kasih banyak Jobe.
0: Salam buat istri.
2: Betul. Ya,
0: dan keluarga di Politeknik.
2: Kalau sini itu orang juga sana langsung di Poli.
0: Dari rumah di Poli. Mar betul ya yang Anda bilang tadi.
1: Selamat
0: yang
1: soal mendengarkan Radio Bang Jobe. Keren sekali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di sore ceria 97,7 RRI Pro 2 FM Manado, teman terbaikmu.
1: Masih live di Manado, Gorontalo dan
2: Tahuna.
0: Yap.
2: Masih di Toron 3.
0: Andrew,
2: Oscar
1: dan Oscar ulang
2: dari Stand Up Indo Manado.
0: Sebelum orang bincang-bincang lagi tentang radio.
2: Iya.
0: Teman-teman Perdua mesti tahu ya. Jangan sampai ketinggalan event tahunan RRI Fest 2026 yang bakalan ngajakin kalian untuk seru-seruan dengan berbagai perlombaan, mulai dari Mobile Legend, Broadcaster Hunt, Dance Competition dan Vlog di tanggal 26 September 2026 di Manado Bay. Open gate jam 3 sore dan akan dimeriahkan oleh artis lokal.
1: Siapa
0: ingat
1: tuh?
0: RRI Fest terbuka untuk umum dan acara ini gratis. DPR artis lokal nanti.
1: Masih
0: dikunci dulu. Nanti orang akan lihat nanti keluar flyer semua.
1: Ya, jadi ngoni boleh cari lihat DP kelanjutan informasi itu di dorong pe Instagram.
0: Yep.
1: Ada di apa?
0: Sama,
1: ya pastinya tetap dengar di radio sini.
0: Jangan lupa. Jangan lupa juga ngoni dukung finalis Bintang Radio 2026 di putaran kedua yang akan diadakan di Auditorium RRI Malalayang.
1: Tanggal 18 September 2026 akan ada Basar Donor Darah. Live final Mobile Legend juga ada. Dan dari jam 9 pagi sampai selesai tentunya.
0: Sampai ketemu di RRI Fest 2026 dan Bintang Radio.
1: Asik.
2: Itu tadi.
0: Yap.
1: Tadi informasi untuk seluruh pendengar ya atau teman Pro 2 ya. Supaya ngoni.
0: Jangan lupa RRI Fest itu.
1: Mesti datang. Pagi sampai malam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tadi orang bercerita dengan penelpon, pendengar radio, teman pendengar. Nah, sekarang orang mau bincang-bincang dengan penyiar radio ini. Nah, ini yang baking orang pe malam ditemani.
1: Ini yang suara ini yang baking torang tak putar-putar dia tak pikir.
0: Suara-suara ini yang menghangatkan torang di dinginnya malam.
2: Suara siapa tuh?
0: Langsung saja kita mengundang
2: Bapak Nelwan.
0: Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman di Manado, Gorontalo dan juga Tahuna untuk
2: Kak
0: Dewi.
2: Halo Kak Dewi.
1: Kakak kan Kak Dewi so ada tong sama cabut ya.
2: Jangan, belum.
3: Kakak tapi pap so masuk.
2: Jangan.
0: Oh begitu dah.
3: Ada apa ini memanggil saya dalam hal ini?
1: Nanda Kak Dewi banyamu.
3: Kita sebenarnya boleh belajar.
1: Belajar. Dorong kita dengar nih, tiba-tiba iklan kan?
2: Ya kali.
0: Halus sekali torang pe bridging.
1: Torang panggil Kak Dewi karena tadi torang so punya POV dari seorang pendengar.
3: Oh pendengar dia.
0: Salah satu teman Pro 2.
3: Oh ya, tak kira. Sekarang kaya apa?
1: Sekarang torang butuh POV dari seorang penyiar. Karena dia mau ke dalam keadaan apapun, situasi apapun, gue nintau dari perasaan sedang apa, dia mesti siaran.
0: Betul.
3: Iya lagi.
2: Dia harus profesional.
1: Sapa-sapa, senyum-senyum, tau. Gue kira seorang penyiar radio gak jaga sedih.
3: Iya betul. Tapi itu betul loh, itu fun fact. Ih, tah curiga Riklan sebenarnya dia penyiar radio juga kayaknya. Iya, waktu dapat cere.
2: Masih.
3: Oh mohon maaf.
2: Belum.
3: Jauh.
0: Sebenarnya Riklan adalah penjaga parkir di sini dulu.
3: Jadi biasa dengar. Kalau misalnya so dead air, nah yang bunyi zzzz, nah itu Riklan.
1: Iya kebetulan sampai pagi lagi itu ya.
3: Iya lagi.
0: Bikin akamsi orang sini.
1: Orang Banjar.
3: Iya lagi. Nah. Jadi apa yang kalian tanyakan kepada saya?
2: Bagaimana?
1: Kalau Kak Dewi ini kan selama siaran radio pasti DP emosi beda-beda dong. Masa selalu ceria terus, tapi bagaimana mengatasi situasi itu di saat mungkin ada kekaan, kegalauan. Tapi harus siaran dan harus terima kasih.
2: Ceria, tetap ceria.
0: Kita tahu deh DP jawaban.
3: Apa?
0: Dia melampiaskan semua emosi ke suami.
3: Itu adalah solusi. Solid.
2: Masa solid?
3: Bagaimana? Begini deh berasa jadi narasumber.
2: Hey.
4: Belum dapat rasa di perasa ada jadi narasumber kalau belum dapat amplop.
3: Kan cuma 2,5 lagi.
5: Baru, jangan.
3: Kalau mengatasi itu semua ya guys, asik. Biasanya sih torang cari pengalihan. Misalnya kalau torang lagi bad mood gitu, dengerin siaran radio orang lain itu sebenarnya bikin torang jadi good mood lagi, begitu dang. Tapi memang jadi penyiar radio itu harus punya smiling voice. Torang harus meninggalkan segala beban, angsuran, ya kan perhugelan. Itu harus ditinggalkan. Jadi ya profesional aja begitu. Torang memang mau nak mau juga harus jadi penyiar yang berguna buat kuping-kuping pendengar.
1: Suara-suara ini ini suara pakemnya memang dari lahir harus jadi penyiar.
5: Harus jadi penyiar betul. Memang suara radio dan penyiar.
3: Tapi mama kok dulu manggidang-manggidang makang radio.
5: Jangan.
3: Jadi dapat suara stereo. Iya, apalagi pertanyaannya cuma itu doang.
5: Sabar.
1: Iya, oke, terima kasih ya, Kak ya.
3: Semua pulang ini.
0: Soalnya kan cuma 250.
1: Masih ada, masih ada. Torang masih mengulik tentang seorang penyiar.
0: Kak Dewi, so menyiar so berapa lama?
3: Kurang lebih kita siaran to be honest dari kelas 2 SMP.
5: SMP.
3: Iya, dulu itu torang pe radio DP apa? DP sinyal itu dari KPI Jatang kadang karena radio-radio amatir, belum PT. Jadi awalnya tongkrongan bikin radio terus tiba-tiba torang kumpul doi sampai jadi PT sendiri gitu ya. Salah satu radio di Tomohon.
1: Ih, jadi orang kaya ini memang
3: iya, jadi organik kita ini gitu. Sampai tadi. Lalu Rano Karno?
4: Tahu.
3: Ah, artis no dia.
1: Ya. Tak kira dia ada buku tambah 5,000 deh. 5,000 anak.
0: Tak kira dia wakil gubernur.
5: Siapa?
0: Rano Karno.
3: Iya sih. Bener lagi. Jadi kurang lebih gitu kalau
5: dari SMP kak.
3: Dari SMP. Terus tiba-tiba hijrah ke Manado karena sunya ada doi.
1: Oh, itu di mana? Sebelumnya di mana?
3: Di Tomohon. Tomohon dulu.
5: Cuma ada turung. Kira hijrah.
3: Cuma ada turung.
4: Dari kalau merantau itu ke mana kelar?
1: Bitung.
3: paling jauh di mana? Di Weda.
1: Ya, kalau merantau itu sama insan Jackson.
3: Baiklah. Ampun Jobe.
1: Jakut Jobe.
3: Berapa ya kalau dari SMP? Ya, kalau di RRI aja sendiri itu 13 tahun.
5: Di RRI 13 tahun.
0: 13 tahun berarti sekitar 20-an tahun boleh?
3: Maybe kurang lebih seperti itu.
1: Kak Dewi nyana pernah ambil job lain selain siaran berarti.
3: Kadang-kadang Mbak Uru. Kadang-kadang Mbak Uru. Mau pakai minyak apa?
1: Maksudnya kan ada juga orang kan pernah jadi sales tiba-tiba
3: habis itu. Iya. Tapi ini fun fact-nya adalah jadi waktu kita ke Manado dulu, jadi kita jadi sales ban oto Archiles.
5: Oke.
1: Iya kita pernah tapi. Ini Ardiles.
3: Satu. Jadi dulu kita jadi SPG ban oto. Terus tiba-tiba ada Tapi Tamang bilang, "Deh, yang mana mau siaran di Memoran, Da?" gitu.
4: Dia
3: jadi
4: kalau ke kantor mesti naik di atas ban.
3: Sirkus banget.
5: Terlalu aneh.
3: Jadi
1: ekstrim banget.
3: Jadi akhirnya Tapi Tamang tawarin yuk ke Memora dulu karena ada background siaran. Akhirnya siaran di sana dengan Kak Bobby, Kak Oji gitu. Kemudian nyambi-nyambi MC gitu kan. Terus tiba-tiba Tapi Tamang bilang, "Aduh, di Memora yang ada doi ini cuma 3,000 per jam."
1: Memoranya individu.
3: Kong Tapi Tamang bilang, kayaknya torang harus cari kerjaan yang pasti-pasti aja. Terus tiba-tiba open recruitment lah di RRI untuk jadi ASN gitu. Terus torang coba apply 3 bulan dulu masa percobaan, terus habis itu ikut tes, alhamdulillah lolos sampai hari ini gitu.
1: Sini berapa per jam?
4: Hari ini penyiar.
5: jangan.
4: Kira dia begitu kalau torang kan hari ini dia.
5: Udah pernah ada beda ya?
3: Beda lagi.
1: Iya, mau kalau kata paling terakhir yang Anda mau bilang, Anda mesti saya panjang sedikit. Teman-teman semua.
3: Itu DP nama Smiling Voice.
1: Yes.
3: Ada pertanyaan lagi nih anak-anak? Soalnya kita habis ini mau pokok dapet yang Prabowo.
0: Mati.
3: Mau bahas MBG soalnya.
5: Jangan.
0: Pak Presiden lagi di luar negeri.
3: Oh mohon maaf. Kan udah gak ada perjalanan dinas nih.
0: Gak ada. Itu kan dana pribadi.
3: Oh sorry. Itu lanjut yuk. Takut kita.
5: Nyana usah stop bahas ini.
1: Yang itu kan waktu belum jadi.
3: Boleh. Terakhir deh pertanyaan terakhir.
0: Selanjutnya tadi kita mau tanya ini kan. Selama 20 tahun kerja jadi penyiar radio pernah nggak sekali satu hari atau apa pusing mau pikir outfit bagaimana?
3: Oh, kayaknya sih nyanda ya. Karena to be honest 80% kita datang ke kantor tanpa make up, baju tidur. Karena
1: pernah Faro?
3: Pernah sih, pernah. Cuma ya bagaimana ya kalau Faro ya sudah putar lagu juga.
1: Nah, sama misalnya pernah dapat sesuatu yang jahil begitu entah dari penelpon.
3: Oh iya.
5: Pengalaman-pengalaman itu.
3: Tapi percaya enggak sih ngoni percaya ada secret admirer enggak? Ya kan pemuja rahasia karena fans-fans radio tuh kan banyak random.
1: Oh, ada ya DP. Ada siapa?
0: Kita tahu begitu cuma tapi teman-teman yang NPD ini juga. Oh,
3: iya. Kita yang berarti.
0: Kita ada secret admirer.
3: Nah, jadi kadang-kadang ada tuh fans yang sampai tahu Torang Pe rumah di mana. Gitu-gitu. Sampai tahu Torang Pe account. Iya, sampai segitunya. Tapi cuman kita menghargai aja setidaknya dorang loyal dengan Torang Pe siaran. Selagi tidak ada hal-hal yang baking Torang jadi celaka ya mah nggak apa-apa sih aman-aman
0: jadi
3: aja.
0: Belum ada yang ekstrim sekali sampai.
1: Tapi kalau yang fans ini sesuatu yang paling berasa itu dorang kasih atau apa ada enggak?
3: Iyo. Ada sih, ada yang bawa mangga satu karung.
5: Jujur terlalu banyak.
3: Iya. Ada yang pernah ngasih kita handphone keluaran baru. Serius itu ada sampai bahkan ada juga yang biasa kirim-kirim apa ya ya bisa jadi makanan atau apapun begitu dong supaya orang lebih semangat siaran lebih kurang lebih seperti
5: sampai,
3: itu
5: sampai HP
3: tapi ada yang pernah juga dapat motor dapat rumah dari KPR itu
0: DP Adlibs BTN
3: gak ada sertifikat boy cuma memang suka duka jadi penyiar radio itu no orang pemut memang harus dijaga
5: kalau itu paling
1: kan,
5: penting
1: itu kan toh orang-orang yang fans toh tapi kalau yang jahil kan pasti ada juga
3: jadi orang ya
1: pernah
3: lebih
1: enggak satu coba cerita
3: ada
1: satu.
3: Sih ada sih yang ini
1: paling tak ingat
3: dulu dorang sampai apa namanya bateror-teror jadi pulang siaran kantor ada yang baku iko begitu
5: itu cuma ada di kepala itu
0: jalur
1: jalur itu gua
3: ada yang begitu pulang. Tapi ada yang sampai begitu ada yang sampai kayak dapat orang penomor tiap hari betelpon entah dari mana itu hal yang wajar terjadi dan itu resiko juga for orang pas baku dapa ih kakak pe suaranya sama yang DP muka
5: suara pe gagah muka gagal
3: ya. Torang dua gagal sekarang.
5: Jelas.
3: Yes. Yang paling penting adalah torang berharap apapun yang keluar dari siaran radio akan membuat semua teman Pro 2 jadi lebih happy.
5: Jelas dong.
3: Iya dong.
0: Happy. Satu. Happy. Agak tarik sedikit. Happy.
1: Smiling voice.
3: Marco ini masing-masing ada harapan apa ke depan for radio?
1: Kalau kita punya harapan semoga dapat panggil ulang berbayar.
0: Kalau radio kita harapan ke depan mudah-mudahan sebegini sedepi jalur sebetul dorang semua mulai masuk ke digital ada aplikasi sendiri. Cuma kalau aplikasi minta tolong jangan terlalu banyak update kalau untuk yang bikin-bikin aplikasi banyak radio-radio yang
3: tenang era digital ramah lingkungan
5: asik gitu sampai terus suka dengar
1: sama apa kalau kita ini lagu-lagu lama masih suka mau denger
3: boleh kalau kamu suka lagu-lagu lama di belakang pengana itu Riklan itu Pro 1 dorang putar lagu-lagu lawas ya kan karena kan kalau dari muka-muka tampang-tampang fans-fans Bon Jovi Iyet Gustami, Ruth Sahanaya,
0: Pro 1
3: ya. Lagu-lagu baru top 40. Nah, lain lagi. Kalau Moni suka mode pesawat, pergi di Pro 4 sebelah sini di belakangnya Oscar, gitu. Jadi tidak ada kata untuk tidak mendengarkan radio apalagi RRI.
5: Keren sekali.
0: RRI. Mau belajar itu. Kamu mau belajar itu smiling voice.
3: Sip. Betul. Jadi sepertinya Sabotase hari ini sudah selesai saja ya guys.
1: Oh sudah. Iya, karena ada wisu
0: masuk kan. Padahal dingin begini tinggal muter kasur. Kok Sabotase ruangan sini bikin tembok kos.
3: Betul. Cuma jangan sampai lupa ada satu yang penting for orang semua.
1: Apa tuh? Teman terbaik kamu.
3: Setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, di mana Bisnet Home Internet ODS sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan aja. Paket Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 Mbps. Gak cuman itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi di setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internet pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnet.net. Kudua, teman terbaik kamu.
1: Coba.
5: Mau bilang tadi itu satu nafas, teman-teman.
3: Coba.
4: Satu, dua, tiga.
5: Ajar sekarang.
2: Setuju juga sih kalau. Setuju juga sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang.
3: Baiklah teman perempuan, bagaimana kalau kita selesaikan sabotase hari ini? Selamat Hari Radio untuk RRI ke
2: 81.
3: Kita Dewi.
2: Kita Oscar.
0: Kita Andrew.
1: Kita Oscar ulang.
0: Orang dari Stand Up Indo Manado.
2: Betul, mengucapkan.

0: Info Pro 2. Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2 Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya Peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap kelima jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak menoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak yang tidak memiliki hak. Ia mengatakan pembenahan tata kelola royalti dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara tepat. Saat memberikan sambutan dalam program Pasti Ada Solusi di Geraha Pengayoman Jakarta pada Jumat 11 September 2026 hari ini, ia mengatakan salah satu persoalan dalam distribusi royalti adalah belum lengkapnya data anggota Lembaga Manajemen Kolektif LMK. Nah, menurutnya kelengkapan dan verifikasi data diperlukan agar distribusi royalti dapat dilakukan secara akurat dan mencegah hak pencipta atau pemegang hak cipta diterima pihak lain. Supratman menyebut masih ada LMK belum menyerahkan data anggota dan mencatatkan karya musik pada sistem DJKI. Data tersebut nantinya masuk PDLM, terintegrasi dengan SILM yang dikelola LMKN untuk mendukung penyaluran royalti secara akurat transparan. Ia memastikan dana royalti yang saat ini dikelola LMKN tetap aman. Pemerintah juga meminta dilakukan audit secara ketat untuk memastikan transparansi pengelolaan dan distribusi royalti. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

Terminal Pro 2, sebelum kita akan masuk di sore ceria, kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada Rival Himra dengan La Vita e Bella.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro
3: 2
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, ini. Ha, nanti tuh. Hai, ya, bebe. Nggak kok, bebe. Ya, bebe. Ya, bebe. Ah!

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Hari tahunan teman terbaik, kamu masih di sore ceria dan teman pro 2. Asian Games, tim bulu tangkis Indonesia bersiap jalani pemusatan latihan di Jepang. Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13 hingga 17 September 2026. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu pada Sabtu 12 September 2026. Kabid Binpres Platnas Eng Hian menjelaskan fokus dari latihan ini adalah mematangkan segala aspek krusial untuk memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. Satu, menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. Dua, ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. Tiga, menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
2: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.

Prodereri tahunan teman terbaik kamu, saatnya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah. Hijab dari Dery Sulaiman featuring Dodi Kangen Band.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Teman perdua kaum muslimin dan muslimat, saya Jufan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hari tembang religi Islami, nanti setelah itu bakal balik lagi sore ceria temani petang hari kamu ya. Di hari ini hari Jumat 11 September 2026.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 balik lagi masih di Sore Ceria ya. Dan kita ke informasi selanjutnya nih, HUT ke-81 RRI perkuat peran dukung program prioritas nasional. RRI memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui diseminasi program dan kebijakan Astacita. Sebanyak 18 tema siaran prioritas diangkat RRI sepanjang 2025, mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga ketahanan pangan. RRI memperluas akses informasi melalui penguatan layanan penyiaran, termasuk pembangunan 6 pemancar FM baru dan transformasi digital. Ya, selengkapnya kamu bisa baca informasi ini melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perlu dari tahuna teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi untuk informasi selanjutnya nih, teman Pro 2 RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. LPP RRI menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-81 pada Jumat 11 September 2026 di lapangan parkir RRI dengan dihadiri seluruh pegawai. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara peringatan ulang tahun institusi penyiaran publik tersebut. Upacara berlangsung dengan rangkaian kegiatan resmi termasuk pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, dan pembacaan Tri Prasetya RRI. Selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Dan teman Pro 2, nanti setelah ini sore ceria masih akan terus lanjut selama sejam ke depan. Namun sebelum itu kita nanti bakal hadir untuk kamu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

0: by Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foye Info.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.
3: Ya, teman Pro 2, Kapolri tekankan keseimbangan keberlangsungan perusahaan kesejahteraan buruh. Nah, Kapolri mendorong keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh dalam hubungan industrial. Buruh diminta ditempatkan sebagai aset mitra sekaligus bagian keluarga besar perusahaan. Stabilitas keamanan, investasi, serta peningkatan kualitas pekerja dinilai penting menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Rory Tauna, teman terbaik kamu. Alex Rins putuskan akhiri karir di MotoGP dan tinggalkan balap motor. Alex Rins mengakhiri karir MotoGP pada akhir musim 2026 setelah 14 tahun di ajang balap dua roda tersebut. Rins akui menolak tawaran WSBK meski mendapat dua opsi dari kejuaraan tersebut. Terbaru Rins dikabarkan akan beralih ke ajang balap mobil, meski saat ini belum diketahui di mana ia akan membalap. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edith Tama di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tentu bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada Tim Lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Wah, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di
0: siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku
0: baru ya.
2: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
2: Nah, iya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya,
2: Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hey. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Let's go. Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus let's do you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Tanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio
0: Tit
2: Solo, di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes
0: kayak.
2: Oh, kita plesetin tuh.
0: Benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Kehilangan motor pas siaran juga pernah. Wow. Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Cerita. Drama lah, drama.
0: Oke, okay. Oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu.
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau kalau ada kata-kata
0: agak nggak bisa ngerem
1: bener itu,
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh, nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya?
2: Itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epit GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun gitu.
0: Bisa kali dipetik gitarnya
2: jenih.
0: Oke okay. Asik
5: di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: Yang zaman Mandili, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
0: Kamu belum lahir berarti.
2: Belum lahir.
0: Berarti kamu tua. Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
0: Oh, aduh.
1: Saya lansia.
2: Bukti sejarah ini ya.
0: Tapi saya itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
0: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
2: Benar.
0: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
0: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
2: Aduh.
0: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok dia.
2: Pertanyaan lain aja mas.
0: Oh, ya, lanjut aja ya.
2: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
2: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid
0: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
0: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
0: Maksudnya gimana? Gimana di kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
0: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah
0: kan
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
3: Kita itu nggak nyaman sama dia mas.
2: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
3: dia nyaman tapi kita nggak nyaman.
2: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
0: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain nggak nemu.
2: Oke. Okay.
0: Banyak man sebenarnya man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
0: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya benar. Ahli apa emang?
0: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa gak nyaman kok kamu sendiri.
0: Apa ada tukang tukang bas, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
0: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
0: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
2: Oh ya.
0: Oh makasih Om.
2: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
0: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Benar.
0: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih Nut?
0: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya. Yeah.
0: Dulu saya Ani. Apa? Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, jualan kopi.
0: Bukan.
2: Oh enggak.
0: Apain? Lodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
3: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Ya. Oh iya. Yeah.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
0: Tahu lah.
1: Lodok itu apa?
0: Lodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: Apanya apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
1: Dadu.
0: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
0: Dulu.
1: Sekarang?
0: Sekarang
2: ngeslot. Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
0: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul. Itu dia. Iya,
0: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
0: Kalau enggak, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor. Geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
0: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.

0: Ikutnya?
1: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh ini, paduan suara ya itu.
1: Yang positif.
0: Yang positif, benar. Wow, oke.
2: Dulu dia kayak, dia dulu ketua paduan suara loh.
0: Beneran. Oh iya, beneran.
2: Bisa
0: iya.
2: Bisa ngelatih.
0: Oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan nggak pernah menang.
1: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
1: Cuman ini nggak bisa semua.
2: Coba gini.
0: Kita buktikan. Kita tes.
2: Tuh dua.

0: Alright teman-teman, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Yeay. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita
1: gitu.
2: Generasi sekarang juga kok.
1: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
2: Kita Gen Z.
1: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
1: UNS Solo.
2: Nah, ini sebetulnya
1: dosen.
3: Wow, bukan dosen pembimbing.
4: Tukang kopi.
3: Nah, bener saya dosen dulu.
2: Okay. Asisten. Dia itu umurnya di atasku.
1: Okay.
2: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke. Okay. I see.
4: Tapi ya, maklum mas agak gimana gitu.
2: Jadi ketemu, bikin.
3: Agak bodoh gitu aja.
2: Enggak ada yang bilang itu kok. Ada yang bilang bodoh.
1: Gak ada.
2: Cuma agak, ya, itulah.
3: Lah karena sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar. Ya,
3: jadi
4: cuti kok ya. Kayak SD. Enggak naik kelas.
2: Kuliah ada.
3: Hah?
4: Cuti SD enggak naik kelas.
3: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
3: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
2: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
1: Oke. Okay.
3: Nah, berarti itu niru aku.
2: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
3: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
3: Kan masih bisa diulangin.
2: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
3: Ya setahun.
2: Cuti nggak naik kelas. Itu nggak naik.
1: Cuti dua semester.
2: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
2: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
2: Okay. DO aslinya.
3: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
3: Nah, iya. Karena sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
1: Bener.
3: Belum ada surat dikeluarin.
1: Bener.
2: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untung ya.
3: Iya, cuti sama.
1: Oke.
2: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
4: Bikin emosi, Mas.
3: Yang mana?
4: Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
3: Enggak, Komal itu apa artinya?
2: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
1: Iya.
3: Yang live bareng ini nih.
2: Iya,
1: ramean, ramean.
2: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
2: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
2: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke.
2: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingin plesetin aja semua.
1: Oke.
2: Okay. Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
2: Gitu.
3: Iya.
4: Ya. Iya, Pak. Ya doang.
2: Ini komennya telat dia.
1: Iya.
2: Iya, apa maksudnya?
3: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
1: Oh.
4: Enggak balik-balik sini. Kan
3: cuma iya betul.
1: Datanya banyak.
3: Iya, kan. Datanya terlalu
1: Benar.
2: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
1: PMR.
2: Nah, abis itu, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh sih, sedap. Oh,
2: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
2: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
2: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sairnya kita plesetin semua aja. Dia gak setuju.
1: Oke.
2: Gak setuju. Soalnya lapar.
4: yang penting makan dulu. Makan
1: ya,
4: dulu.
1: Penting makan dulu. Nah,
2: bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
3: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak
1: mikirnya. Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
2: Iya, cuti.
1: Lagi, bahas lagi ke cuti.
3: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener.
2: Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
2: Masih.
3: Kan ada yang sudah meninggal?
2: Masih.
3: Pak Ken. Pak Dibyo.
2: Iya. Pak Dibyo yang mana?
3: Yang dosenku awal.
2: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa udah. Enggak ada nama
3: Pak Dip.
2: Pak Adip. Nah, enggak, bukan Pak Dip.
3: Kan panggilnya Pak Dip sama karena akrab banget.
1: Asik. Jadi,
3: Dip sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
3: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
1: gitu.
3: Yang penting ya,
1: karya kan.
3: Lu ya. Mau manggil gue
2: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
2: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
2: T itu tawan.
1: Gak ini maksa sih.
2: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
3: Tiam.
1: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
3: Iya.
1: Makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
3: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
3: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
2: Panjangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya benar.
3: Harus dua suku kata nih enak nih.
2: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
4: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Oh, bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo
3: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
4: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
3: Iya.
4: Setuju.
3: Iya, makanya saya pinginnya gaduh-gaduh.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
3: Nah, si liat wanun.
2: Aku gak merasa gitu deh dulu. Kayak gak merasa dia usul kok.
1: Nah, iya. Langsung.
4: Aku lagi ingat-ingat. Gitu. Usul di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
2: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya, mungkin.
2: Loh. Oh iya kan bener kan.
3: Nah, lupa saya kan.
2: Iya, makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
2: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
2: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
2: Ngeliatin diem di
3: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
2: Ya cuman kan udah latihan latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
2: Terus dia datang gimana?
3: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah benar.
3: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
3: Ya itulah akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
3: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
2: Sekarang masih nyebelin.
4: Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
2: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
2: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu lah apa yang.
1: Okay,
2: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
2: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke. Okay.
2: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa enggak sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
2: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor, kalau notasi minor itu mereka suka biasanya.
1: Okay.
2: Gitu di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Oh iya benar. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.
0: Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Pengen lu kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Ah, benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Mm-hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu, terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok, malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering deh. Pernah
1: di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset, buset. Dulu ya benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Hawa, happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa? Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.
2: Hari ini

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Okay.
1: Happy birthday ya.
0: Bener.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
0: sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepet-cepet jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan, dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
2: Amin.
1: Kok kamu tumben
0: tuh bener.
1: Kalau ora
0: biasanya enggak bener deh.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus
0: bener.
1: Supaya kita diundang.
0: Ada maunya.
2: Oke okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Weh,
2: Pekanbaru. Legend lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
0: Nah. Oh, dia yang request ya.
1: Lagu ada apa denganmu? Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Maaf. Nananan.
1: Yang gimana? Ma, coba tadi.
0: Maaf segala tingkatku.
1: Emang gitu lagi.
0: Sudah maafkan
1: aku
0: maaf.
1: Segala
0: gitu.
1: Sudah.
2: Udah ya.
0: Itu syairnya.
2: Udah ya.
1: Sudah.
2: Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Okay.
2: Udah tadi intronya udah.
1: Udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lu?
1: Bukan,
0: jual
1: bukan
0: telur baru penyu.
1: Sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: yeah, benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Bukan.
1: Itu
2: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh ini.
2: Bener
1: yang
2: sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lah. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini. Oh,
3: kita free loh.
2: Yes, boleh. Ini deh, harapannya buat tim lo sendiri mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Adalah.
2: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Okay. Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Kalo bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang.
0: Kurang karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Eh, tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi gak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu gak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
0: Paralel.
3: Tarik-tarikan
1: sama
3: gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Eh, ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerucu yang juga gak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu gak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada ada kabel kosong, udah lah. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar,
1: tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Bass gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih
0: dia. Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
1: Hey, hey. Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
1: Jangan, terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
3: Lagi free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun
1: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ya? Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh. Coba, Fis. Boleh.
0: Ikan teri
1: apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya
0: enggak bisa.
1: Bisa. Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian dot.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda ya. Beda. Dia kreatif beda. Gitu. Yeah, kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Eh? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya, tapi
2: takut etli ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo, thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Tim Lo.
2: Bye-bye.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik
2: perhatian.
1: Kamu.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah turun langsung meninjau kawasan Gunung Api Awu yang masih dilanda kebakaran hutan dan lahan Selasa 8 Agustus 2020-nya. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari bersama unsur pimpinan daerah dan tim menuju lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung kondisi medan serta titik api yang hingga kini masih terpantau di kawasan Gunung Api Awu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, dampak kekeringan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir mulai memengaruhi produksi pertanian dan mendorong kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Komoditas cabai menjadi salah satu yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Terbatasnya hasil panen akibat kondisi cuaca kering tidak sebanding dengan permintaan pasar yang terus meningkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, bertempat di auditorium JI Tatengking Politeknik Negeri Nusa Utara Kepulauan Sangihe dilaksanakan sidang terbuka Senat luar biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Disnatalis ke-20. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi dalam sambutannya mengatakan wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah tercinta.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Jumat 11 September 2026, dan selamat malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli

Hai bro sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
3: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
2: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
4: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
2: Akhirnya beduk. Selamat makan.
3: Udah cuci tangan belum?
2: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
3: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, 39 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kejaga malam ya teman Produ, kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagunya Tropical Forest dengan Mikroplastik dari daerah Malang. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Waktunya juga kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Dan kali ini bareng Ami ya teman Prodo, ya akan teman dijaga malam kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami buka kesempatan kamu buat bergabung di jaga malam kali ini di sesi yang pertama hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa bergabung di WhatsApp 0822177793 07. Juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812 5503 8772. Buat kamu yang mau cerita pengalaman kamu atau juga yang mau sharing, bisa juga ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu favorit kamu biar makin semangat malam ini, atau juga yang sudah mau beristirahat terus mau dengerin lagu favoritnya, bisa teman Pro 2. Dan lagunya Selina Grace feat Andi Rianto dengan Sumpah Mati jadi awal jumpa kita di jaga malam kali ini teman Pro 2. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midasolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 20 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini ya teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, musisi Eno kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan menghadirkan versi

juga menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau justru merelakannya. Ya teman Pro 2, gimana nih kalau ini jadi di kamu? Apakah tetap mempertahankan cinta atau justru merelakan gitu ya teman Pro 2? Dan langsung saja mungkin kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari Eno Fit Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, 45 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan 15 menit lagi waktu kita dijaga malam kali ini ya teman Produ. Dan di sisa waktu 15 menit ini, Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dengan lagunya Semi Si Merangkir, dibalas dengan Dusta juga lagunya Sila on Seven, sederhana teman Produ. Dan yang terakhir lagunya Wijaya dengan Malam-Malam. Langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut buat kamu. Semoga lagu ini juga menginspirasi dan bisa makin menambah suasana malam kamu di hari ini. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Americano. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Lagunya Wijaya dengan Malam-Malam sekaligus menutup jumpa kita dalam kebersamaan program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini teman Prodo. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, buat request lagu favorit kamu. Dan buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung malam ini, kamu bisa bergabung di lain kesempatan teman Pro 2. Dan waktunya kita di program acara Just Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan sambil menemani suasana malam kamu di malam ini teman Pro 2. Buat kamu yang masih dalam aktivitas, tetap semangat teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan hingga pukul 23 lebih 56 menit. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu dia takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialo batang sialo beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sorry nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 11 September 2026. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jupan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI Programa 2 Tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gafar, kembali hadir pagi ini temani teman Pro 2 untuk mengawali hari di hari Sabtu 12 September 2026, tentunya dengan beragam update informasi yang tentunya kamu bisa baca informasi yang akan hadir di sini melalui rri.co.id. dan juga kita juga udah siapin lagu-lagu yang akan memberikan semangat baru untuk menyambut pagi kamu ya. Dan untuk pagi ini lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan hadir membuka kebersamaan kita di pagi ini. Nanti setelah itu akan hadir info Pro 2 pagi, kemudian juga beragam informasi untuk Sepada akan hadir untuk kamu. Dan pada pukul 9 ada obrolan Sepada. Nah, lanjut nanti pada pukul 10 di Pro 2 bakal hadir kamu di Muda Kreatif dengan Pro 2 Hitlist ya. Akan hadir selama 2 jam. Di situ kamu bisa request lagu, bisa salam sapa, dan bisa berbagi info tentang musisi favorit kamu. Kemudian ada informasi-informasi menarik juga, di obrolan menarik untuk teman Pro 2 tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada info olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan ada info entertainment pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada info lokal juga dari rri.co.id Tahuna pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Sore Ceria akan hadir untuk kamu, dan di hari Sabtu ini bakal diisi dengan chart untuk Indonesia Top 20 Pro 2 Tahuna dan International Top 20 Pro 2 Tahuna. Nah, teman Pro 2, kemudian pada pukul 20 ada MLC lokal ya, musik live chat lokal akan hadir untuk kamu. Setelah itu ada obrolan komunitas. Itu ada nih buat komunitas-komunitas yang ada untuk berbagi cerita, apapun kegiatan kamu bisa di-share ke teman-teman Pro 2 ya, dan untuk komunitas-komunitas yang lain. Kemudian ada cerita penutup hari juga yang akan menjadi tempat untuk teman Pro 2 sharing cerita apa aja ya, perjalanan kamu, apapun curhat kamu, dan juga bisa request lagu, bisa salam sapa juga ya untuk temani teman Pro 2 di penghujung hari ya. Nanti akan ditutup juga dengan lagu-lagu terbaik untuk lagu-lagu penutup hari ya untuk kamu. Ya, itulah teman Pro 2 untuk Pro 2 hari ini, dan saya Yuvan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people shall be the pride of God. Maranatha, buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari wilayah Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Airunas, pewarta foto kantor berita Antara, dan Ari Basuki, pewarta foto merdeka.com. Selanjutnya Yudhistiro Pranoto, pewarta foto inews.id, Firman Daus, jurnalis Anadolu Agensi, serta Donald Husni, jurnalis freelance. Kemenkomdigi Meuti Hafid mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Ia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat kembali pulang dengan selamat. Dalam keterangan resminya dikutip Jakarta 11 September 2026, perlu diketahui 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat tersebut hilang kontak di perairan Selat Sunda. Speedboat mengalami hilang komunikasi tidak lama setelah keberangkatan pada Senin 7 September 2026. Menindaklanjuti insiden tersebut, pemerintah melalui operasi SAR gabungan mengejarkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis. Hingga memasuki hari keempat operasi SAR, tim gabungan belum menemukan jejak kapal speedboat tersebut. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengonfirmasi adanya temuan jaket pelampung yang sebelumnya diduga berkaitan dengan kapal speedboat tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jaket pelampung itu dipastikan bukan bagian dari perlengkapan kapal yang membawa rombongan jurnalis.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Koi Raja Sabta Oktohari mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Perhatian tersebut diberikan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Okto mengatakan perhatian Presiden menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Di Okto di Jakarta pada Rabu 9 September 2026, menurutnya perhatian Presiden diberikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Okto menyebut Presiden tetap menyempatkan diri melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games. Selain Presiden, Okto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia turut mengapresiasi Erick Thohir serta jajaran Save the Mission kontingen Indonesia. Menurutnya dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam perjuangan kontingen Indonesia. Okto berharap perhatian tersebut semakin memperkuat semangat atlet menghadapi Asian Games. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 430 atlet yang turun di 35 cabang olahraga. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Juvan Gafar. Selamat pagi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, balik lagi bareng aku Julpen Gavar kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita mengawali Spada di edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 dengan mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan lagu yang akan kita dengerin dari Papua ada Ermo Kim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa tahun teman terbaik kamu. Dan kali ini kita hadir dengan informasi ya teman Produa. Nah, jurnalis Indonesia gelar doa bersama untuk 5 jurnalis hilang. Nah, para jurnalis Indonesia menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Doa bersama digelar di dekat pos pantau Polsek Menteng Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Doa bersama digelar sebagai dukungan moral bagi keluarga dan tim SAR gabungan yang terus mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Acara diawali dengan sambutan Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo. Nah, Dwi berharap dukungan masyarakat melalui doa dapat membantu pencarian 5 jurnalis dan awak

0: kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
4: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis ini pasti kita jalan-jalan ke mall.
2: Cari diskon ya, cari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja ada gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mall ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, satu Bu.
1: Loh,
2: kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.

0: Terusin Bu.
1: Terusin ya.
0: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
0: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu enggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
0: Iya, cepat-cepat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
0: Saya udah lupa ya.
2: Iya.
1: Mana lupa?
0: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
0: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
0: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
0: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi, konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
0: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
0: Iya.
4: Kelas Guru JJ.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Tong

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

Ya kembali lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Julfan Gafar ya di edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan kita ke informasi yang tentunya sebuah informasi yang hadir di sini bisa kamu baca melalui rri.co.id. Baiklah, kita ke informasi yang pertama untuk segmen kedua ya teman Pro 2. Kehadiran Mario Aji dan Veda Ega dongkrak antusiasme MotoGP Mandalika 2026. Nah, persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan. In Journey Tourist Development Corporation ITDC menyebut kesiapan ajang tersebut telah mencapai 80%. MotoGP Mandalika 2026 berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober di Nusa Tenggara Barat dan ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut tahun ini dengan persiapan yang matang. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waruka menyebutkan bahwa persiapan telah memasuki tahap eksekusi balapan, kegiatan non-race, serta perbaikan fasilitas sirkuit terus dikerjakan. Nah, ITDC melakukan renovasi dan menambah fasilitas untuk MotoGP 2026. Fasilitas tersebut mencakup storage, race control, serta pembangunan camping ground. Dan pembalap MotoGP diperkirakan tiba H+7 balapan. H+3 mereka mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama pembalap Moto2 dan Moto3. Nah, MotoGP Mandalika 2026 semakin menarik dengan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Keduanya tampil di kelas Moto2 dan Moto3. Kemudian kehadiran dua pebalap Indonesia turut mendorong penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026. Hingga kini penjualan tiket mencapai sekitar 50 hingga 51%. Wah, makin menarik nih guys ya.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Prodereri tahu nggak teman terbaik kamu? Kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Marquez bawa misi besar siap antar Meksiko raih prestasi. Rafael Marquez, mantan pemain Barcelona, resmi ditunjuk sebagai pelatih nasional Meksiko untuk membawa skuad L3 mencapai target baru. Target utama Marquez adalah membawa Meksiko lolos ke Piala Dunia 2030 setelah pengalaman gagal meraih trofi dunia sebagai pemain. Nah, pengangkatan Marquez menandai transisi dari karir pemain ke pelatih dengan ambisi meraih kesuksesan di level internasional. Nah, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
4: Harum.

periode RRI tahun teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya nih, ya, jurnalis di 22 kota nyalakan lilin untuk 5 jurnalis hilang. Nah, lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio maupun media daring di Jakarta. Kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya Bu, saya baru pindah Bu.
1: Dari?
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly Bu.
1: Verly ya, kamu duduk dekat Bayu ya Verly.
2: Iya Bu.
3: Mari.
1: Ya, pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri Bu?
1: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya, bakteri adalah?
3: Sesuatu yang menjijikkan Bu.
1: Kok gitu sih?
3: Kan serem Bu, di bakteri itu.
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya Bu.
1: Nih, Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
2: Saya tahu Bu, kolam teri.
3: Kan bak sama teri.
2: Bak sama teri.
1: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
3: Jadi tidak terlihat oleh mata Bu ya?
1: Iya, jadi kalau kamu pakai
2: kacamata bisa lihat.
3: Mikroskop Ibu.
1: Nah, mikroskop. Itu.
3: Mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
3: Oh Jim, kayak James Bond. Agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
3: Sama agen togel Bu terakhir itu Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo ya Bu. Agen gitu ntar kira-kira.
1: Bukan Bayu Bu.
2: Bukan agen sembako juga Bu.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu Bu ya.
1: Aduh bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
3: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi. Terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
3: Jadi biar bakterinya sekarang gede-gede Bu, ya mesti masuk gym dulu Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
3: Terus Bu?
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
3: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berubah. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar jalan ini? Karena masih dalam sol. Kau terangkannya tidak pasti supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut lagi nih untuk sepada di pagi hari ini ya teman Pro 2. Namun sebelum itu kita kembali ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah ini lagu-lagu dari daerah-daerah ya guys ya. Dan kali ini kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan lagunya berjudul Tadulako.